0: gerekte Hunter ve var. Hatte iri hatte iri hatte. Küçük ya kadından da kahan du du du du ben kama kasiyan du bu bu bu bu. Ermanı Simon Beck de extract. Ermanı Simon Beck extract. Ye hatte hatte daha hatte. Kine de lanika hatte no kuz maka çıkarım kine de bu bu. Parangi parangi. Anu kompa. Jangan pernah sih dan nembang. Kerkef, kerman, saya mau dia kerja terus lagi. Jangan baru dia doa. Ada di sana.
1: Jaga kada.
0: Roh nak bazeka, nudo, erki ada, erki all my sibra hati lafto. Ada apa? Kita kena nudo, wah, wakan sampai yo. Terima kasih danki ya. Irmani saya mandi ke extract. Jaga kada cabar kira ada tungsa cial. Ada tungsa. Kau pernah tak? Kau boleh ada medai. Hati-hati ada lefty. Hati-hati ada lefty. Ikhshom jaga kada cabar kira ada tungsa irmani ke kah. Bade aku kadung le. Irmani bika cikar. Irmani saya mandi ke extract. Irmani saya mandi ke extract. Alam kikir mu, anu pakum, pakum. Kali saya dah kirim aku nama ni kat sekapa. Sare, irman ke di bidang, di bidang. Baru baru baru. Hati hati lah berhati, hati hati lah berhati. Irman saya pun dia sekarang. Irman saya pun dia kira sekarang. Irman saya pun dia kira sekarang. Irman saya pun dia kira sekarang.
2: Vigilante, I'm